0: normal ungkapa chi sa anching ni bn ko sa ta anchi ni cancer mai ni asilwa ukho agan na manja ni ba ya cancer de kapan bn ni bakrang ungkapa cancer rangata ungja mai na ya cancer de pisa oba dala oba apsan sana manaya anchi ni cancer rukum bri donga skang para acute barang getek apa cingkepa jean tik tik sani gisepo blonge satna mana aro ndakpa rukuman sanna ba ningbata mengepenara chronic ba khasne apa cinge ruut ta somoy rangona blonge sagija gisep gisep alamala sai dongai gepa ndakpa rukum ko ma sinengna manja maina gisepo alamala saan BN Bulgari Uwayan ni gaman mamung dengtang chin rang ko mat rongja. At chini cancer ko mat nani chin rangara. Fever ba BN deng semani. Walo agre gram chi pakani. BN at senggijani ba neng semani. Sko BN rang sa semani. Bleeding ba at chi yungani. Wagam rangoni skatang at chi yunggen. BN ni bigelo. Kecakke ba tangsme dagi dakirang onghatken. Greng rang caksku caksku rang sasmani. Ok datle sani aro ok rang tungtogijani. Ketok pakol cakpak rango repuma ba gron nani. Kasne kasne ramrekrekangani. Ya chin rangko anchini kanserosan nekaija di ba dengtang dengtang sabisi rango ba neknamatna. Ramram sabisi rango ba apsan chin rangkon nekna matnani aselan, anchini cancer ko rupma matna ruutronga. Anchini cancer ko de, anchi ko test ka e ba niyesa wina matna. Greng nengau ni ko, bijichi salope niyesa, cancer ong bebe ama ong bebe ja, aro badia rukum ni cancer uko wina matna. Acute barang getek apa cenggepa cancer, sanna ba ning bata, ndi ba chronic ba Jian ruuta belsi rangona kasne kasne sagepa rukum sa nami sanna matna. Sam rangko ruuta sumoy rangona cakalna nanguba ya sabisi ko matgeparang nami dongna matna. At chini cancer ko champengani chol rangde dongja maina ya sabisi ara bisa ranguba ungna matna ya. Diba gepen cancer ranggetan apsan tak gemen rango cu biri renggepa tamakku cakgeparango ungna altubata neagana. Nuktango sauba cancer sagepa dunga ode. Wa nuktang ni manderango ni sauba manpanaba dunga. Maina cancer ara nuktango matrekrekepa sabisi unga. Cancer saksa sakkepenona patca. Ndiba nuktango ya sabisi ko matgepa dungode. Nuktang ni gepen manderang atang-tang na semsakna nanga aro. Maiba chin rangko nekan bak doktor chi mesok nananga. Jai takode, cancer ko singgenang maksina matgen, aro sanani ko ba tarake abacing na matgen.
1: Yang tak lantung sama program tu, program ni sumai bayanan buat naha. Kenal perang, apsan sumai apsan programo, gerontai kujana kekeng, pelakna salam.

0: Ian Akashvani Tura. Somoy de ochisa baji mit kolachi bung oha. Ye somoy na simang mit krangni program ko kna sogen. Skang pa o bila siech marakni angni kata ko kna so na mangen.
1: Angni bimengde bila siech marakonga anga basi tumo songdong pang wa. Angni beside da o 46 kona milong ni 45 ka da pingwa. Ani poli ga na pore ruske dongja ni ba class poro na san poraya noktang nakin jokpa ni noktang o dao saksku donga mukama bisa aro bagapa kuraimna saksku donga angni jangi thangna anga thangni dokhan daka nerang o irang ko anthangi jangi thangane kham kai ka chana ni chanchia angni dokhan dao daking pa cha phalinga chanirang phalinga ni ko de man no de anga mi surang ko phalinga Angi dokan dakanya nengin kani je bang ah nengin kani cagrongan ni kemana? Doko bang na dokan dakian cempa cag nengan itu cagrongan cempa na patian ni kau mana? Angi dokan dakie mana ni ra muktangur kena je cuci sengjan ni bapa serang kau sekolah tna cholia aru de kongsang oni doko ba antang nak ta korosong de cholia aru ni sebab kau kongsang oni cima no bang dak cag na manpainya. Angi agatani somai rango dakie runa nga Pasal kau bawa misurang bahkan tak kira runa cencia ini kau deh jad angni kamarang kau kai mana jadi busurang kau pelgian cencia angni dokan kau dah dapat na cencia sembunyi bangga korosurang manjai mana dah dapat na tau kaki tu mana kau jadi bawa kangsi dah dapat kian cencia angni akan aniyo kepulang ciba tak cakap ni kau manfaatkan naru makangsi ni kau mago pas sekarang ba jadi kamarang kau bawa kai misana tanangan cuma kau barang deh kerja lagi je nama o tak kira cangpa sekarang. Lakon betila.
0: Nak simang bila CH marak ni angni kata ko kena suana matahah. Tau jol-jol nak simang na, leka porako skira anyera mech kerang na nang chong mot kepo nga, yani bidungo Nehu Tura Campus ni Department of Education ni Professor Dr. Nekme S.C. Momen ni kandike aganani ko gamatanggen.
2: Jensalo anting kapa isol ni ongat kemen rangoni ko niat don antingara rongtal kapa sastro on saki matna wa salgi aksa sal wal sagal aga salgi bang bang bol wa a matpuring rang aro jontu rang aro mande ko ongataha aba chinga odaigni bot chicheto gedel aganaha mandena saksa dongara namja anga una dakchakpa ko ongen Endak ke isol hoba ko dakaha jian agal sak

Nak simang ni kena sikit biar kepai sorang nak bertanya kita kau kena sorang mana tak mungkin pun git kau kena sekagen wan sanjung marak awni dolni kepa Kristuan janggi ni rama ya kau nama kita biar tengok parang ara cura peni velioni grimchi marak palbo marak rukchi marak jedai marak wegam marak tangi marak aro tangkam marak wah.

Nak simang PR Jugta Nahi film Kepa Kena Selamat Naha. Tak pun kami nak simang Kavita Krishnamurti ni Kepa. Teri Meherbania film ni. Ai Jawani Mori Chunaria. Yakit kok nasogen. Wan SH Bihari ni si Kepa Naha.